0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Praise and Testing. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
2: ...9 Agustus 1965. Seorang Perdana Menteri menangis di televisi nasional. Namanya Lee Kuan Yew. Hari itu, Singapura diusir dari Malaysia. Bukan merdeka, tapi dibuang. Negara kecil ini tanpa tentara, tanpa pangan, tanpa air, tanpa minyak. Separuh airnya dari Malaysia. 90% makanannya impor lewat satu jembatan. Sedikit saja Malaysia menutup keran, Singapura tamat. Saat itu Singapura bukan kota maju. 75% rakyat hidup di gubuk, tanpa toilet, tanpa air bersih. Kerusuhan ras Melayu Tionghoa pecah. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Lee tahu satu hal, kalau ia gagal, negara ini lenyap dari peta. Ia menghilang 6 minggu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi saat kembali, ia berubah dingin dan kejam pada kenyataan. Pertama, dunia harus mengakui Singapura. Dalam sebulan, ia membawa negaranya masuk PBB. Kedua, bertahan hidup. Ia menciptakan wajib militer, melatih tentara secara rahasia. Pesannya jelas, kalau kamu tak bisa membela diri, tak ada yang akan melakukannya. Ketiga, bereskan racun dari dalam. Korupsi dibabat habis, menteri pun dipenjara. Tak ada pengecualian. Ia mengatur ras, agama, bahasa. Bukan untuk menyenangkan rakyat, tapi mencegah Singapura saling membunuh. Lalu ekonomi. Lee membuang idealisme. Ia berkata, kami tidak butuh nasionalisme. Kami butuh pekerjaan. Pajak rendah. Stabilitas mutlak. Investor asing masuk. Pabrik berdiri. Rakyat dilatih jadi teknisi, insinyur, profesional. Kawasan kumuh diratakan. Rakyat dipindahkan ke rumah susun layak. Bukan diberi bantuan, tapi dipaksa mandiri. Disiplin jadi hukum hidup. Permen karet dilarang. Buang sampah didenda. Narkoba dihukum mati. Kebebasan dikorbankan, tapi negara hidup. Puluhan tahun kemudian, Singapura lebih kaya dari negara yang dulu membuangnya. Negara tanpa sumber daya mengalahkan negara yang punya segalanya. Lee Kuan Yew wafat 2015. Hampir 2 juta orang berdiri di tengah hujan mengantar pria yang pernah menangis di televisi. Bukan karena ia baik, tapi karena ia menyelamatkan negaranya dari kematian. Beach Grooves Radio special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi
4: dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-dik-dik-der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Nya. Pendengar, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Sabuk Kamtibmas dan mengajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar senantiasa aman dan tertib. Sabuk Kamtibmas memiliki peran penting dalam membantu menjaga lingkungan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari kepedulian bersama untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib, kata Asep dalam keterangannya di Jakarta Sabtu. Dia menyebutkan Sabuk Kamtibmas merupakan mitra masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Oleh karena itu, kehadiran mereka diyakini dapat membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, tertib, dan kondusif.

ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Jika Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda, Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkannya. Tetapi ada detail dalam konstruksinya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis, akan menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk

mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana margin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar, itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang. Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks, spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit, semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan sealan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki. Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan, sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri.

Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat, di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal, dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar. Pompa bahan bakar, biasanya 2 per tangki, sensor kuantitas, katup transfer, pipa redundan, dan bahkan rute alternatif jika ada yang gagal. Tangki dibagi menjadi beberapa bagian dengan baffle, sekat, untuk mencegah bahan bakar bergoyang, sloshing, dan mengganggu

dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nozzle di ujung sayap atau di bagian belakang. Pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar

menyematkan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin, simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi,

0: Kamu udah dengerin Sarinda ya? Oke, tunggu aku dengerin Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Praise and Testy. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang

0: Roro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Roro, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.

0: Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim VOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah, speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya, aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss them.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you. Congratulations.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Aku dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, enough. The sweet smell, the different environment, people are quite different than the rest of the world. They're so polite and so soft.
0: Samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording atau apa. Karena I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di the Indonesia. That is my activity nowadays. Please stay with me, let me
1: still alone. Jadi gimana Daniel, pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku udah tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih tunjukkan.
0: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye-bye. Halo penonton Insert, ini dari LA. Los Angeles, saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu lagi satu kali. Salam hangat dari Los Angeles. Bye.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu. Aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan hati.

dalam peninjauan ke pulau paling utara Indonesia tersebut. Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung Kementerian Komunikasi dan Digital akan memberikan bantuan ponsel dan Starlink untuk mempermudah komunikasi dan internet di wilayah terluar Indonesia. Beliau akan memberi handphone dan Starlink untuk semua kepala keluarga, tutur Presiden. Rencananya sebanyak 203 kepala keluarga di Pulau Miangas akan mendapatkan bantuan konektivitas digital tersebut. Pemerintah menyiapkan 180 unit modem Starlink dan 210 unit ponsel demi memastikan layanan komunikasi dan internet dapat dinikmati dengan lancar oleh masyarakat di Miangas. Pendengar, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua mendorong pemasangan fiber optik ke wilayah Papua Pegunungan guna meningkatkan akses telekomunikasi di daerah tersebut. Ketua Komite Eksekutif Percepatan

Coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, "Saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang." Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata

kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro 111FD atau Pro 151FD, meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? Konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru, Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu, apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan. Mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal. Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk modern nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
1: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
0: Di mana tuh?
1: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
0: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
1: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
0: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
3: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs.
3: Good hits.
1: Good vibes.
3: Welcome to our world.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: deg-deg der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
2: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs.
2: Good hits.
1: Good vibes.
2: Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama Rute Kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segera.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Wah, dakdikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Technolovers, hampir seluruh pemimpin negara di dunia memiliki pesawat kepresidenan yang digunakan saat berdinas ke daerah atau melawat ke negara lain. Harganya yang super mahal tentu setara dengan fasilitas yang diberikan. Mau tahu pemimpin dari mana saja yang punya pesawat kepresidenan termahal di dunia? Meski masuk 10 besar, Prancis dan Amerika yang punya pabrikan pesawat Airbus dan Boeing bukan presiden dengan pesawat termahal loh. Dan apakah pesawat kepresidenan Republik Indonesia masuk di dalamnya? Kamu penasaran? Yuk langsung kamu cek. Pesawat kepresidenan Prancis. Di tempat ke-10 pesawat termahal dunia adalah pesawat kepresidenan Prancis yang akan ditumpangi presiden muda Prancis saat ini, Emmanuel Macron, saat berdinas bersama staf dan rombongan. Pesawat tipe Airbus jenis A330-200 ini memiliki kamar tidur, kamar rias, dapur, kantor, dan ruang rapat yang kedap suara. Pesawat ini juga memiliki ruangan khusus untuk jurnalis yang diundang meliput bersama presiden. Dengan segenap fasilitas tersebut, pesawat ini bernilai 210 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Pesawat kepresidenan Yordania. Bertipe Airbus A340-600, pesawat kepresidenan Yordania ini berharga sekitar 275 juta dolar Amerika atau hampir mencapai 4 triliun rupiah. Pesawat sepanjang hampir 76 meter ini memiliki tenaga setara 4 mesin Rolls-Royce Trent 500. Pesawat ini sangat hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan paling aman di kelasnya. Pesawat kenegaraan Jerman. Pesawat bertipe Airbus A340 seharga 235 juta pound sterling atau 4,2 triliun rupiah ini telah digunakan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel sejak 2011. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti kamar tidur, hingga perlengkapan senjata untuk menjaga pemimpin negara ini kala bepergian. Selain pesawat kepresidenan ini, Kanselir Jerman juga memiliki sejumlah pesawat lain, termasuk diantaranya dua Airbus A319 dan Bombardier Global 5000. Semua pesawat dilengkapi dengan teknologi pertahanan anti-rudal. Sebuah Eurocopter AS-532 juga digunakan untuk perjalanan domestik. Pesawat kepresidenan Yaman. Pemerintah Yaman harus mengeluarkan uang senilai 300 juta dolar atau sekitar 4,3 triliun rupiah untuk pesawat Boeing 747SP yang merupakan hasil modifikasi dari seri 747 yang dikhususkan untuk penerbangan jarak jauh. Pada 2015, pesawat ini terjebak di Bandara Aden International Airport di tengah-tengah konflik perang yang terjadi di negara tersebut. Sayang sekali pesawat super mahal ini hancur menjadi besi tua. Sejak saat itu, Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi harus menggunakan pesawat lain setiap melakukan perjalanan dinasnya. Pesawat kenegaraan Jepang. Boeing 747-400 milik pemerintah Jepang memiliki harga 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,3 triliun rupiah dan merupakan bagian dari koleksi Japan Airlines

kepresidenan. Salah satunya adalah Boeing 747-200B. Pesawat ini dibeli dengan harga 326 juta dolar, sekitar 4,6 triliun rupiah. Dengan 4 mesin turbofan yang disematnya, pesawat ini bisa melesat hingga lebih dari 1000 km per jam. Pesawat ini juga telah dimodifikasi sehingga lebih berat dan kuat. Pesawat ini difasilitasi dengan pusat komunikasi yang lengkap dan aman, ruangan media, dan kabin terpisah untuk wartawan. Pesawat juga memiliki gym, perkantoran, dan kamar tidur tipe suite. Air Force One memiliki kemampuan untuk mengisi bahan bakar di udara. Pesawat Kepresidenan Zimbabwe. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe menerima banyak kritik untuk pembelian Boeing 767 senilai 400 juta dolar di tengah status negaranya yang miskin dan pernah mengalami superinflasi hingga 7,9% pada 2008. Namun, diktator ini tidak peduli. Pesawat Kepresidenan Zimbabwe memiliki corak warna hitam, merah, kuning dan hijau sesuai dengan bendera negara ini. Pesawat yang digunakan oleh Presiden Zimbabwe ini bertipe Boeing 767. Harga satu unit pesawat ini jika dirupiahkan setara dengan sekitar 5,7 triliun rupiah. Pesawat Kepresidenan Rusia. Pesawat andalan Presiden Rusia seharga 390 juta pound sterling atau 7,1 triliun rupiah ini bertipe IL-96-300PO. Pesawat ini memiliki fasilitas luar biasa, seperti 87 telepon dan sistem video conference yang memungkinkan sang presiden melakukan rapat di atas udara. Pesawat ini juga memiliki desain interior kabin bernuansa emas, tersedia fasilitas gym, kamar mandi, dan kamar tidur mewah. Pesawat ini juga sekaligus sebagai pesawat tempur dengan bodi lebar buatan Rusia, lengkap dengan teknologi yang memungkinkan pesawat tidak terlacak radar. Pesawat Kerajaan Arab Saudi. Pesawat jenis Boeing 747 memiliki harga mencapai 520 juta dolar, termasuk 150 juta dolar dihabiskan untuk membeli interior mewah pesawat tersebut. Jika dirupiahkan, mencapai 7,4 triliun rupiah. Pesawat berjuluk Kerajaan Terbang ini memiliki fasilitas sauna berlantaikan marmer, 5 kamar tidur, dan 20 ruang pribadi. Belum lagi ditambah dengan tangga jalan bercatkan emas untuk turunnya para penumpang. Salah satu yang unik di istana terbang ini juga memiliki fasilitas air mancur. Pesawat Kepresidenan Meksiko. Harga satu unit pesawat ini bernilai 600 juta dolar atau sekitar 8,6 triliun rupiah. Namun pada akhirnya pihak Boeing melegonya dengan harga 218 juta dolar Amerika. Kemungkinan karena pesawat ini telah dipesan sejak zaman Presiden Felipe Calderon pada 2012, namun baru dikirim pada 2016 di pemerintahan Enrique Peña Nieto. Pesawat berbadan ramping ini berinterior mewah, dilengkapi kamar utama untuk presiden. Boeing 787-8 Dreamliner ini mampu terbang non-stop selama 20 jam atau lebih dari 9.000 mil tanpa transit untuk isi bahan bakar. Pesawat ini mampu mengangkut sekitar 250 penumpang dengan kecepatan mencapai 1.600 km dalam waktu 1 jam. Mau di urutan pertama maupun ke-10, deretan pesawat kepresiden tadi sudah pasti memberi kemewahan dan kenyamanan bagi sang presiden dan rombongan saat berada di udara. Sementara untuk pesawat kepresidenan Republik Indonesia adalah berjenis Boeing Business Jet 2 seharga 91,2 juta dolar atau sekitar 820 miliar rupiah untuk kurs tahun 2012. Pesawat ini mampu membawa rombongan hingga 67 orang, terbang hingga 10 sampai 12 jam. Sementara interior pesawat terdiri atas ruang rapat VIP serta ruang tidur mewah. Oke, sekian dulu. Bye-bye.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sejarah. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
2: Kacau, bingung jadinya gini, aku harus bagaimana?
3: It's Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening.
5: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh, jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: Pemkot Palu gandeng Andri mantapkan kearsipan daerah. Pemprov Kepri kaji pembukaan lintasan kapal feri Tanjung Pinang Batam.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI guna memantapkan kearsipan daerah dalam menunjang efisiensi operasional organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan kearsipan yang baik menjadi bagian penting dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel, kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin saat menerima kunjungan pejabat ANRI di Palu Senin. Menurut dia, arsip pemerintahan bukan hanya sekedar dokumen administrasi yang disimpan secara manual maupun digital, tetapi kelak menjadi bukti sejarah dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk generasi akan datang. Maka sudah saatnya pengelolaan kearsipan harus profesional dan bertransformasi ke sistem digelar supaya tersimpan rapi serta mudah dicari untuk berbagai kepentingan publik maupun pemerintah. Penguatan kearsipan harus masif dilakukan baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia atau SDM maupun peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip, ujarnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan atau Dishub tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll-on, roll-off atau RORO rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dishub Kepri Junaidi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan. Lintasan Roro Tanjung Uban Punggur atau Batam memang dekat, namun warga dari Tanjung Pinang harus menempuh jalur darat sekitar 1 jam sebelum naik Roro. Makanya ada wacana dibuka jalur Roro langsung Tanjung Pinang Batam sehingga tak perlu jauh-jauh lari ke Bintan, kata Junaidi di Tanjung Pinang Senin. Ia menyampaikan Dishub Kepri saat ini masih mengkaji terkait ketersediaan kapal feri rute Tanjung Pinang Batam dengan berkoordinasi bersama PT ASDP Indonesia Ferry dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD. Menurutnya, armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan, serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompak. Ia menyebutkan pelabuhan Dompak selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan Kundur.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
2: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
3: It's Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening.
5: Onyx Radio.
6: Good jigs, good hits,
7: good vibes.
8: Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Halo, saya Maniar, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty.
2: Halo Saimania, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
3: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
4: It's Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening.
5: Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
4: Ah kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana?
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening.
7: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mari kita dengarkan apa yang disampaikan orang-orang yang paham dan mengerti sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuannya. Mengertikah Anda dengan apa yang disampaikan dan didengarkan? Sebaiknya Anda dengarkan baru Anda berkomentar. Dengarkan di sini di 92,5 FM, Amex Radio.
1: Maaf sahabat semua, saya jadi kelewatan mau menceritakan sejarah sebuah meeting rahasia di bulan November tahun 1910 yang merubah Center of Universe, yang merubah peta dunia dan arah dunia hingga saat ini. Oke, baiklah, saya ceritakan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tahun 1910 yang terjadi di Jekyll Island, di mana pertemuan tersebut terus disangkal oleh mereka yang hadir hingga 20 tahun kemudian, hingga tahun 1930, adalah mereka, Amerika, berencana membuat sistem keuangan bank sentral di Amerika dan di dunia. Awalnya adalah kegelisahan para kapitalis atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907, di mana menurut mereka perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan, hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan. Dalam pertemuan tersebut yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis didukung oleh Partai Republik, mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen dari Partai Demokrat. Kala itu perjanjian yang mau dibuat adalah bahwa Federal Reserve milik swasta, dan Partai Demokrat menentang keras pernyataan tersebut. Baik, kita lompat sebentar. Federal Reserve nantinya akan mempunyai beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Sabar ya, sabar. Panjang hal itu kalau diceritakan secara singkat. Kembali ke Jekyll Island. Pertemuan tersebut secara teknis ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya pertentangan. Lalu, entah kebetulan atau tidak, 80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Dan kita semua tahu siapa pemodal Titanic. Ya betul, Rothschild. Setelah terjadi kevakuman di Kongres karena korban di kapal Titanic tersebut, Partai Demokrat yang paling menderita, dan resolusi sistem Federal Reserve tetap didorong dalam rapat Kongres dan akhirnya ditandatangani secara quorum sesuai dengan pertemuan rahasia di Jekyll Island tersebut, dan semuanya yang terbanyak adalah Partai Republik. Oke, kita sudah mulai terbayang gambarannya ya. Kita lanjutkan. Kita ingatkan lagi, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods adalah pound sterling. Jadi, dolar menguasai dunia adalah grand plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut. Sebuah grand plan that changes Amerika serta dunia. Sekarang, menyambung informasi dalam video atau tulisan sebelum ini, bagaimana membuat Indonesia berdaulat, jadi sudah mulai terbayang. Belum? Kok nemen sih sampean ini? Dul. Wis, cetongono kok masih gak ngerti juga? Apa segitu gak pahamnya atas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tanpa asing, tanpa aseng gitu ya? Atau doktrin apa yang ada di benak kalian para pejabat pengagum asing-aseng ini ya? Gregetan deh gue. Jadi gini deh, saya bantu. Ini kalau saya punya kekuatan dan jaringan loh ya, yang jelas saya ini orang terhina dan banyak yang membazeri setiap informasi yang diberikan, selalu dianggap sampah dan dimatikan. Tapi gak peduli saya, kita harus lanjut. Begini caranya, kita urai. Kita menengok Yogyakarta sebentar. Yogyakarta itu daerah istimewa di mana ada Sultan Ground, sebuah wilayah yang memang tidak pernah diserahkan ke Republik Indonesia. Tanah Sultan Ground tadi kita lakukan JORC atau JORC, diaudit, dihitung berapa nilainya secara konten atau isi dari kandungan tanah-tanah Sultan Ground tadi. Berapa paladiumnya, berapa titaniumnya, berapa litiumnya, berapa aurumnya atau emasnya, AG, PT, platinum, dan banyak lagi. Lalu diterbitkan sebuah nilai asli dari nilainya aset atas nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Angka tersebut bisa dalam rupiah, bisa dalam dolar. Monggo, diatur dewe. Lalu surat berharga tadi, SWF Sovereign Wealth Fund Jogja tadi, 30%-nya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Katakanlah nilainya 2.000 triliun rupiah. Dan untuk membayarnya, pemerintah Jogja memberi diskon 30%. Cukup bayar sekitar 1.400 triliun rupiah ke Mataram Jogja, Anda sudah dapat Sovereign Wealth Fund tadi. Lalu SWF tadi dipegang Bank Indonesia, dipakai dengan kalkulasi present value, ditarik future value-nya hingga saat ini, katakanlah 10 tahun lagi nilainya naik 100%. Maka BI cetak uangnya 2.000 kali 2, yaitu 4.000 triliun dolar. Yang 1.400 triliunnya buat beli aset SWF tadi ke Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang 2.600 dolar sisanya pakai untuk membangun proyek industri produktif. APBN yang diperoleh gak usah dipakai, itu untuk biaya rutin negara. Jadi dibagi dua ya, sekali lagi. Yang APBN yang 1.800 triliun tadi pakai untuk biaya rutin. Untuk membangun proyek dan industri produktif pakai SWF yang dicetak oleh BI senilai 2.600 triliun. Jadi jaminan terhadap 4.000 triliun tadi ada dua. Satu, SWF-nya Mataram Jogja, dan kedua proyek produktif, industri, dan manufaktur. Yang semuanya saya sarankan sih sebenarnya adalah untuk UKM, tapi nggak usah, 80% saja untuk UKM, sisanya untuk industri-industri besar seperti BUMN. Sekarang sahabat pasti sudah mulai paham, dan pertanyaan berikutnya, kapan saya boleh soan ke Ngarso Dalem, wahai Gusti Mangkubumi? Kapan pejabat soan ke Yogyakarta? Kita buat seperti Jekyll Island Club, yuk. Jah, mimpi lagi nih bosman, kasihan ya.
0: Dengarkan terus info-info pengetahuan yang belum pernah Anda dengarkan. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Salam sehat dari 92,5 FM Amex Radio.